0: sebetsa ga maikutlo a batho ena holo so o kene wena o ba metsi fatshe a ntate ke a tseba ya chaya no iri ite boela ngwana mme ke tsho kere re tla tiana ga moso ape ke pidio sa ke so ke a dikina jwa le kere ke tswaletse tswana dan question ke o prekare na cancer my tabasa sharp patio sa sharp
1: sharp patio sharp.